0: awurade ma yi yɛn na sa no pɛdɛ kyerɛ ma da wɔ dua mu ne mogya
1: ɛfyɛ
0: ka sɛ yɛwa wosɛ seɛ deɛ nemunyama. Hallelujah. Hallelujah.